uNkulunkulu kwenza kuyimanga. Nabo besifazane uthola ukuthi ke bamonezele lo wesifazane omunye.